0: yakankolo osuki sama kambo baye bake yonde le roi
1: Kosikisa bisika,
0: banganda bangi kosika
1: zwa.